0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Dalam hiruk-pikuk koridor sekolah, seringkali Luka tak terlihat oleh mata. Ia terselip di antara dering ponsel dan sunyi yang dipaksakan. Ini adalah kisah tentang Fanya, yang merasa dunianya adalah segalanya. Hingga ia lupa bahwa Gema dari kata-katanya suatu saat akan kembali padanya. Siang itu di kantin, matahari bersinar terik, namun di meja pojok tempat Fanya bertata, suasananya terasa dingin.
1: Lihat deh si Dina, makan sendirian sambil baca buku. Sok rajin banget, padahal cuma cari muka biar dapat beasiswa.
2: Tapi Van, dia emang pinter kan? Kemarin aja nilai fisikanya paling tinggi.
1: Tiara, kamu teman aku atau asisten dia? Kalau kamu masih mau duduk di meja ini, mending jaga lidah kamu.
0: Luka paling dalam bukan berasal dari makian, melainkan dari pengabaian yang disengaja. Dina mencoba mencari celah untuk kembali diterima.
3: Fanya, tunggu. Aku bawa kue buatan ibuku. Kalian mau coba?
1: Ra, kamu dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara

0: apa yang harus bungkam. Berani-beraninya dia bikin aku kelihatan bodoh di depan Pak Guru. Oke, grup baru The Real Elites tanpa Dina dan kick Dina dari grup kelas utama.
1: Fun, Dina nanya soal tugas kelompok. Kasian dia gak tahu infonya.
0: Biarin aja, biar nilainya nol. Kalau kamu mau bantu dia, kamu juga aku depak dari grup ini. Paham?

0: Namun, rahasia adalah beban yang berat, dan setiap kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan menemukan titik retaknya.
1: Udah, jangan nangis, Din. Air mata kamu terlalu mahal buat orang kayak Fanya.
2: Aku gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku, Za. Aku cuma mau sekolah dengan tenang.
1: Dia tuh gak benci kamu. Dia cuma takut sama potensi kamu. Tapi tenang, aku punya sesuatu yang bakal bikin dia berhenti mematung di atas tahta palsunya itu.

0: lagi yang menentukan. Saat keangkuhan bertemu dengan kenyataan yang tak terelakkan, Fanya masuk, namun kali ini panggungnya telah berubah.
1: Pagi semua.
2: Loh, kenapa kalian semua ngumpul di meja Resa? Lihat apa sih?
1: Lihat kamu yang sebenarnya, Van.
2: Maksudnya? Loh, kok HP aku nggak bisa buka grup ya? You have been removed.
3: Bukan cuman grup, Van.
2: Oke, grup baru. The Real Elites. Tanpa Dina.
3: Semua orang di kelas ini udah denger rekaman suara kamu pas kamu ngehina Tiara dan ngerencanain buat jatuhin Dina. Semuanya.
0: Tahta itu runtuh. Bukan karena pukulan, tapi karena kebenaran yang bersuara lebih keras daripada silent treatment manapun.
2: Aku gak bermaksud gitu. Tiara, tolong.
1: Cukup, Van. Sekarang kamu tahu kan rasanya diabaikan?
0: Fanya terduduk lesu di tengah kelas yang penuh orang. Ia merasa lebih sendirian daripada Dina sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dengan membungkam orang lain, ia sebenarnya sedang mengunci dirinya sendiri dalam penjara kesepian.

90,9 MHz Radio RR Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Spada ya, dan Ratri juga punya satu informasi nih buat kamu yang pernah ngikutin film The Amazing Spider-Man 2 ya. Ada satu fakta menarik di balik film yang dibintangi oleh Andrew Garfield ini. Aktris Shailene Woodley akhirnya buka suara mengenai karakter Mary Jane Watson yang ternyata sempat ia perankan dan bahkan sudah menjalani proses syuting, tetapi akhirnya tidak muncul sama sekali dalam film tersebut. Di dalam wawancara bersama Sagvatra Foundation, Woodley ini mengungkapkan bahwa dirinya ini sempat menjalani sekitar 3 adegan bersama Andrew Garfield yang memerankan Peter Parker. Dan yang menariknya, Woodley ini justru baru mengetahui bahwa adegannya dihapus sekitar 1 tahun setelah proses syuting selesai. Padahal memerankan Mary Jane merupakan sesuatu yang sangat spesial gitu bagi dirinya, karena karakter tersebut ini sudah menjadi favoritnya sejak kecil. Lalu kenapa sih adegannya dihapus? Nah, menurut penjelasan yang diterimanya, pihak produksi ini ingin menghindari cerita yang terlalu rumit. Saat itu hubungan Peter Parker dan Gwen Stacy ini masih menjadi bagian penting dalam cerita, sehingga kemunculan Mary Jane ini dianggap bisa membuat alurnya tuh membingungkan. Produser Matt Talmadge juga sebelumnya menjelaskan bahwa cerita The Amazing Spider-Man 2 ini memang terlalu padat. Bahkan naskah film tersebut disebut mencapai sekitar 148 halaman, sehingga sejumlah cerita dan karakter ini akhirnya harus dikurangi. Dan rencananya Mary Jane juga akan diperkenalkan dalam film berikutnya. Tapi seperti yang kita tahu, rencana tersebut tuh akhirnya tidak pernah terwujud karena perjalanan waralaba The Amazing Spider-Man ini berhenti setelah film keduanya. Jadi bisa dibilang Shailene Woodley ini adalah salah satu karakter yang sempat hadir di balik layar, tetapi tidak pernah benar-benar kita lihat di layar lebar sebagai Mary Jane. Nah, teman Pro 2, kalau adegan Mary Jane waktu itu benar-benar masuk ke film nih ya, kira-kira gimana sih menurut kamu jalan cerita Peter Parker dan Gwen Stacy ini? Apakah justru bakal semakin menarik atau malah semakin rumit nih, teman Pro 2?

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: Hey Kupang, waktu!

Teman terbaik kamu. Nah, tadi kita masih ngomongin soal film nih ya. Kalau bicara soal superhero, ada nama seperti Superman, Batman, atau Spider-Man yang mungkin langsung muncul di kepala gitu. Tapi ada satu superhero perempuan yang berhasil membuktikan bahwa karakter perempuan tuh bisa menjadi pusat perhatian dalam film superhero berskala besar. Siapa lagi kalau bukan Wonder Woman. Film Wonder Woman yang dirilis pada 2017 ini menjadi salah satu film superhero perempuan yang cukup berpengaruh di industri sinema. Film ini dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince dan disutradarai oleh Patty Jenkins. Ceritanya berfokus pada Diana ya, seorang putri Amazon yang tinggal di Pulau Themyscira. Kehidupannya berubah ketika seorang pilot Amerika bernama Steve Trevor tiba di pulau tersebut setelah mengalami kecelakaan. Dari Steve, Diana mengetahui bahwa dunia luar nih sedang dilanda Perang Dunia I. Diana kemudian memutuskan meninggalkan Themyscira dan berusaha menghentikan perang tersebut. Yang menarik nih teman berdua, kekuatan Wonder Woman ini bukan hanya ditampilkan melalui kemampuan fisiknya. Karakter Diana juga digambarkan sebagai sosok yang berani, teguh pada keyakinan, dan memiliki sisi manusiawi. Perjalanannya di luar membuat Diana ini belajar memahami manusia, perang, serta alasan dibalik berbagai konflik. Film ini juga menjadi menarik karena berada di bawah arahan Patty Jenkins, seorang sutradara perempuan yang memimpin produksi film superhero dengan karakter utama perempuan. Kehadirannya juga menunjukkan semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam produksi film berskala besar. Kesuksesan Wonder Woman juga bahkan sempat mengejutkan Patty Jenkins ini sendiri, karena menurutnya keberhasilan film tersebut merupakan sesuatu yang tidak sering terjadi. Nah, teman pro 2, dari Wonder Woman kita bisa lihat ya bahwa superhero ini bukan hanya soal siapa yang paling kuat. Karakter yang menarik juga bisa hadir melalui keberanian, prinsip, perjalanan hidup, dan bagaimana seseorang menghadapi dunia yang penuh tantangan. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan buat milih superhero untuk nemenin kamu menghadapi satu hari penuh, kamu pilih siapa sih? Wonder Woman atau superhero lainnya nih?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sembilan MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada kali ini ya, dari kita Indonesia, Ratri sudah menyiapkan satu topik dan satu narasumber spesial di hari ini dengan topik perempuan merdeka melayani, berkarya, dan menginspirasi. Dan untuk bintang tamu di pagi hari ini ada Kak Yeni Regina Niap, escape nurse dari aktivis kanker NTT. Kita langsung sapa aja kali ya Kak Reginanya. Halo, selamat pagi Kak Regina.
6: Halo, selamat pagi Kak dan semua penonton di mana saja berada.
5: Oke, ini boleh diperkenalkan diri dulu, silahkan Kak Regina.
6: Nama saya Yeni Regina Niap, saya aktivis kanker di wilayah NTT.
5: Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak nih?
6: Sebagai aktivis kanker dan perawat di salah satu rumah singgah di kota Kupang.
5: Oke, sebelumnya Ratri mau ucapin selamat buat Kak Regina nih ya, untuk prestasi membanggakannya yang belum lama ini katanya jadi pemenang juara satu ya, dalam lomba perempuan dedikatif, perempuan merdeka, berkarya yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Provinsi NTT. Gimana nih perasaannya nih Kak?
6: Terima kasih Kak, oh senang, pasti senang lah dengan adanya apresiasi dari apa pemerintah NTT, terkhususnya tim PKK Provinsi NTT, dan dengan saya menjurai juara satu, selamat juga untuk finalis yang lain dari juara 2 sampai juara 6.
5: Nah, boleh diceritain gak sih tentang prestasi ini tuh kategorinya tuh seperti apa sih Kak?
6: Nah, waktu itu pendaftarannya dan di sharing video saat perawatan kanker, terus kami ada 10 finalis yang masuk, terus dipilih lagi, disaring lagi jadi 6 finalis, dan video yang dipaparkan itu harus ada video rawat lukanya, terus ada untuk ada narasinya yang dedikatif atau yang mendidik untuk perempuan masa depan dan perempuan merdeka masa kini.
5: Nah, penghargaan ini pastinya bukan cuma tentang kompetisi ya Kak ya, tapi juga tentang dedikasi seorang perempuan bagi masyarakat. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apa sih makna sebenarnya dari perempuan dedikatif dalam konteks kehidupan bermasyarakat di NTT?
6: Perempuan dedikatif itu, istilah dedikasi itu ambil dari edukasi, berarti mendidik perempuan yang lain. Nah, terapkan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kelangan semua wanita di NTT. Dan saya di sini ambil tentang kasus kanker. Nah, kita tahu kanker ini sekarang penyebaran, tingkat penyebarannya sudah lebih banyak dari tahun-tahun kebelakangan ini. Jadi di situ saya mendidik atau mengedukasikan untuk semua wanita di luar sana untuk bisa lebih menjaga diri dengan pola hidup sehat dan sebagainya.
5: Nah, kita bicara terkait perlombaan dan dedikasi Kakak ini selama menjalankan misi sebagai aktivis kanker di NTT khususnya di kota Kupang ini ya kak ya. Nah udah sejak kapan sih sebenarnya mengemban tugas sebagai aktivis kanker ini?
6: Sejak 2013.
5: 2013, sekarang 2026, udah 13 tahun ya berarti ya. Wah luar biasa sekali nih. Nah apa sih yang mendorong pertama kalinya gitu untuk terjun dan juga bertahan dalam perjuangan tersebut lebih dari 13 tahun ini kak?
6: Sebenarnya rasa terpanggil karena merawat luka kanker atau dekat dengan orang kanker itu sebenarnya tidak mudah. Kita harus belajar psikologi dari setiap penyintas kankernya dan perawatannya juga kita harus ada background pendidikan yang baik.
5: Nah, kalau balik lagi nih ke tahun 2013 nih Kak, seperti apa sih kondisi pemahaman masyarakat NTT sendiri terhadap kanker saat itu dan perubahan apa sih yang paling dirasakan sampai sekarang Kak?
6: Kalau dari 2013 itu menurut saya karena dulu belum ada polionkologi di rumah sakit. Nah 2014 itu sudah ada di rumah sakit umum tapi hanya klinisnya. Nah 2017 itu baru ada polionkologi yang diresmikan langsung. Nah dari situ ada edukasi yang baik dari setiap rumah sakit, puskesmas. Jadi kalau menurut saya sekarang lebih baik karena dari edukasi dari setiap nakes juga. Jadi semua perempuan di luar sana bisa lebih periksa sadari atau sadani. Jadi dari sadari pemeriksaan payudara sendiri dan sadanis yang untuk pemeriksaan fisik di rumah sakit.
5: Boleh gak sih diceritain kayak latar belakang jenis kanker dan juga pasien yang selama ini Kak rawat nih?
6: Latar belakangnya pasien saya itu ada berbagai latar belakang. Ada yang sekolah, ada yang masih muda, ada yang sudah berumur, baru-baru ini ada yang berumur

0: baik dan efisien dan efektif untuk bisa mengetahui tingkat kejelasan dari kanker tersebut.
1: Selama menjadi aktivis nih Kak nih, tentu bertemu banyak orang ya dan juga keluarga yang memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi kankernya. Nah, pengalaman atau perjumpaan apa sih yang paling membekas dan mengubah cara pandang kakak ini terhadap perjuangan ini?
0: Pengalaman pribadi, contohnya kita sudah merawatnya dengan baik nih Kak. Nah, dengan awamnya mereka, terus mereka pakai lagi obat alam yang kita sudah rawat dengan baik, terus mereka kita sudah mendampingi ke rumah sakit, terakhirnya ujung-ujungnya mereka pakai lagi obat awam. Dan itu yang membuat saya tantangan tersendiri untuk saya bisa mengedukasi lebih kepada mereka supaya janganlah pakai obat alam. Kalau memang obat alam yang baik-baik, tapi kalau merusak lagi contohnya si payudara, berarti kita harus mengedukasi mereka untuk lebih baik dan merawatnya supaya kualitas hidup mereka juga lebih baik.
1: Nah, di dalam isu kanker ini seringkali tantangannya tuh bukan cuma soal pengobatan ya Kak ya, tapi juga ketakutan, stigma, dan juga keterlambatan pemeriksaan ataupun kurangnya informasi nih. Nah, dari pengalaman Kakak nih, persoalan mana sih yang masih paling membutuhkan perhatian serius nih di NTT?
0: Kalau di NTT menurut saya stigma, khususnya stigma adat. Nah, sekarang contoh saja Kakak, ada salah satu pasien nih dari Larantuka sudah mau melakukan tindakan kemo, terus dia tidak mau dulu, tunggu pulang kampung dulu untuk kayak doa dulu di kampung. Memang kalau untuk doa spiritualnya itu memang bagus, tapi contohnya untuk kayak adat-adat dulu, nah itu stigma yang memang kita harus jaga sebenarnya. Karena kanker itu memang semua orang itu ada sel kankernya, tapi kalau imun kita lemah, nah itu kankernya akan menyebar lagi ke seluruh tubuh kita. Contohnya ada salah satu pasien itu yang dari Larantuka, pertama kan kecil sebenarnya, tapi karena lama kelamaan di kampung dan tidak balik lagi ke rumah sakit, jadi kankernya menyebar lagi. Kayak contohnya dari stadium 1 bisa juga ke stadium 2,
1: malah jadi makin parah ya karena keterlambatannya itu. Nah, gimana sih kakak ini menjalankan peran sebagai aktivis ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang mungkin masih percaya bahwa kanker adalah sesuatu yang harus ditakuti atau bahkan disembunyikan nih?
0: Biasanya saya mengajak mereka, contohnya saya mengajak mereka untuk lebih memahami kanker dulu. Saya scrolling mereka sama-sama duduk, sama-sama lihat di contohnya di internet, saya sama baca-baca dengan mereka, terus saya mengajarkan mereka bahwa kanker ini sebenarnya bukan aib. Karena ada banyak perempuan yang mau periksa ke dokter atau mau periksa sendiri, tapi mereka pikir ini aib. Jadi kita mesti mengajarkan mereka, atau saya sendiri mengajarkan mereka tentang apa itu kanker, terus saya mengajarkan mereka untuk perawatan dan pola hidup yang sehat.
1: Pasti perempuan juga sering menjadi sosok yang merawat anggota keluarganya ketika ada yang sakit. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana sih posisi perempuan ini dapat diperkuat agar bukan hanya menjadi pendamping pasien tetapi juga bisa menjadi penggerak kesadaran kesehatan di keluarga dan juga di komunitas nih ya?
0: Perempuan itu harus independen dan edukasinya harus lebih banyak, lebih luas. Dan sekarang kan sudah ada internet, ada sosmed, jadi bisa belajar dari situ. Terus perempuan itu juga harus, pokoknya dia harus mandiri, belajar tentang contohnya cara perawatan luka, di scrolling dari TikTok atau dari pokoknya dari sosmed semua. Terus perempuan itu harus belajar akan harga dirinya lebih penting, dan stigma untuk seperti kanker itu adalah aib itu dibuang jauh-jauh. Terus marilah untuk mengajak perempuan lain untuk bisa periksa diri sendiri, dan bawalah mereka kalau memang ada yang sakit, seperti di keluarga kita ada yang sakit, jangan malu untuk bawa mereka untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas.
1: Nah, selama lebih dari 10 tahun ya Kak bergerak sebagai aktivis, pernah gak sih Kakak tuh berada pada titik rasa lelah gitu, pengen berhenti gitu? Dan apa sih yang akhirnya kakak ini memilih untuk terus melangkah menjadi aktivis nih?
0: rasa lelah

0: pasti ada. Contohnya kita sudah rawat nih, sudah bertahun-tahun sudah sembuh, terus mereka kembali lagi ke stigma adat yang tadi saya bilang, itu rasa lelah pasti ada. Kayak mau mundur saja daripada berjuang, tapi terakhir ada yang kayak pasien yang lain bilang, ibu saya sudah sembuh. Oh, itu berarti ada apa, semangat baru dari timbul dari pribadi.
1: Kalau support dari keluarga sendiri gimana, Kak?
0: Dari suami sangat mendukung, dari anak-anak. Kalau dari suami sih karena kerjanya malam, jadi dari pagi sampai sore itu dia antar, karena memang saya juga tidak tahu bawa kendaraan, jadi suami yang selalu mendampingi.
1: Berarti sangat-sangat disupport ya, iya, dari keluarga. Nah, cara membagi waktunya seperti apa nih?
0: Cara membagi waktu, karena memang saya juga seorang ibu dari keempat anak, jadi saya harus membagi waktu. Contohnya kalau pergi rawat untuk home care begitu, nah itu saya bawa anak-anak, tapi memang bawa anak-anak tapi keluar dari ruangan ruangan berobat itu saya mesti cuci tangan yang higienis dan baru pergi ke anak-anak. Suami juga begitu, karena memang saya seorang ibu, jadi pulang harus masak, saya harus membersihkan diri supaya saya bawa, jangan sampai di luar sana ada bau kuman ya, mandi dulu baru pergi.
1: Oke, benar-benar harus diperhatikan juga ya untuk kesehatan diri sendiri ya, Bu ya. Karena di keluarga juga mereka pasti juga menunggu. Oke, sebelum kita lanjut ya Kak ya di pertanyaan berikutnya, kita mau break dulu sebentar, boleh? Iya. Dan kita akan bernafas dulu sebentar. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana juga, karena kita masih akan lanjut di pembahasan kita hari ini, yaitu Perempuan Merdeka Melayani Berkarya dan Menginspirasi bersama dengan Kak Yeni Regina Niap sebagai aktivis kanker di NTT. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Doggy Black.
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Okay, what about...
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Show 2 FM. Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Kita Indonesia ya, di hari ini bersama dengan Kak Yeni Regina Niap sebagai aktivis kanker NTT dengan topik Perempuan Merdeka Melayani, Berkarya, dan Menginspirasi. Oke, Kak Regina nih ya. Oke, apa sih arti merdeka berkarya bagi seorang perempuan, khususnya perempuan NTT yang ingin memberikan kontribusi tetapi mungkin masih menghadapi keterbatasan ruang, waktu, maupun dukungan nih Kak?
1: Kalau menurut saya, perempuan merdeka itu bukan soal diam di tempat, tapi ada tindakannya. Contohnya kalau kita bermain bola, jangan berdiri tempat tetapi mengejar bolanya. Jadi merdeka menurut saya itu perempuan yang mau bekerja independen dan ada edukasi yang lebih besar dengan sekarang adanya internet. Jadi scrollinglah internet untuk mengetahui akan apa yang kita mau capai. Contohnya kalau saya, karena aktivis kanker, saya harus belajar betul-betul tentang kanker itu dengan perawatannya yang higienis dan cara pengobatan yang baik.
0: Walaupun kita udah tahu ya kankernya seperti apa, tapi setiap hari kita juga harus tetap belajar ya Kak ya. Okay. Nah, apakah perempuan ini harus menunggu memiliki jabatan dulu, terus organisasi besar atau sumber daya yang banyak untuk bisa memberikan dampak nih Kak? Nah, dari perjalanan Kakak sendiri, gimana sih sebuah kontribusi kecil bisa berkembang menjadi gerakan yang berarti?
1: Kalau saya dari dulu, karena moto saya hidup sederhana. Dari hidup sederhana itu kita belajar untuk dari hal sederhana baru merubah sederhana itu menjadi luar biasa. Nah, menurut saya jangan mau jadi, contohnya ada jabatan dulu baru kita bertindak, tapi dari hal kecil untuk mengubahnya menjadi hal yang besar yang lebih baik. Untuk contohnya kalau kanker, merubah dari kualitas hidup yang tidak baik, merubah menjadi kualitas hidup yang baik untuk masa depan perempuan Indonesia yang lebih baik dan jauh dari sakit kanker.
0: Nah, penghargaan ini kan pastinya diberikan oleh tim penggerak PKK Provinsi NTT nih Kak nih. Seberapa penting sih kolaborasi antara organisasi perempuan, kader PKK, komunitas, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran tentang kanker nih Kak?
1: Kalau pemerintah, contohnya dari pemerintah memfasilitasi dalam bidang kesehatan. Nah, kalau sekarang di puskesmas-puskesmas sudah ada pemeriksaan gratisnya. Contohnya ada IVA test, ada HPV, ada vaksin HPV untuk mendeteksi sel kanker serviks dan sadanis untuk pemeriksaan payudara gratis. Kalau dari pemerintah sendiri sangat membantu, contohnya di bidang kesehatan. Terus ada biaya-biaya untuk kader-kader dalam edukasi untuk kanker. Terus dari keluarga-keluarga juga ada kader-kader yang mengedukasi mereka cara mengetahui kanker itu seperti apa. Terus di sekolah-sekolah ada sekarang berbagai macam sekolah kesehatan di NTT yang mengedukasi mereka untuk masyarakat di luar sana untuk lebih memahami akan kanker. Dan kalau menurut saya sekarang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke, nah kalau Kakak dikasih kesempatan nih untuk mengevaluasi gerakan edukasi kanker di NTT saat ini, apa sih yang sudah berjalan baik dan apa sih yang menurut Kakak ini harus diperkuat lagi?
1: Kalau menurut saya diperkuat dengan, kalau di rumah sakit, contohnya di rumah sakit sekarang ya terima kasih karena sudah ada kemoterapi. Tapi kalau permintaan dari penyintas kanker yang berjuang selama ini, mereka minta untuk sinarnya ada di Kupang. Kan kalau sinar harus rujuk ke luar NTT. Iya. Iya betul.
0: Mudah-mudahan nanti akan diadakannya di sini supaya orang-orang tidak perlu harus dirujuk lagi keluar NTT, karena sangat jauh ya kalau harus keluar NTT.
1: Sudah sangat jauh,
0: paling dekat berarti di mana? kalau untuk harus Sinar?
1: Sekarang Sinar memang tidak ada di rumah sakit di Kupang. Sekarang bisa mereka rujuk ke Surabaya, Bali, Jakarta. Contohnya rumah sakit Darmais, kan rumah sakit pusat kankernya di sana.
0: Harus keluar NTT dulu tuh membutuhkan biaya dan waktu,
1: biaya, waktu, terus ada pendampingan.
0: Benar, karena gak mungkin sendiri sih. Aduh, mudah-mudahan bisa segera diadakan lah, minimal ada di kota Kupang gitu ya, biar warga NTT di sekitarnya tuh juga bisa menikmati fasilitasnya.
1: Seperti
0: di
1: dulu,
0: sini.
1: Dulu kan tidak ada kemo kak, sekarang sudah sekarang ada kemo. Iya, dulu hanya rumah sakit WSS Johannes yang ada layanan kemonya. Sekarang tanggal 4 Februari baru-baru kan sudah ada di rumah sakit Bemboi.
0: Bisa, semoga bisa menyebar ya kemana-mana gitu. Dan anak muda sekarang adalah generasi penerus NTT nih ya kak ya. Menurut kakak sendiri gimana sih cara membuat isu kanker ini lebih dekat dengan generasi muda sehingga mereka tuh tidak baru gitu, tidak, maksudnya tidak baru peduli ketika kanker ini sudah terjadi pada diri sendiri ataupun keluarganya.
1: Pokoknya kalau menurut saya anak muda itu jangan malu deh. Pertama itu kita orang NTT rasa malunya tinggi. Itu seperti tadi pengalaman saya yang anak muda itu yang meninggal di usia 20-an tahun kena kanker serviks. Nah itu sebenarnya karena tidak sadar secara dini. Kalau seandainya sadar dini dan sadar diri dari pribadi bahwa kanker ini bukan aib, itu kalau mereka periksa dengan baik pasti bisa teratasi. Pencegahan lebih baik dari mengobati. Jadi cegahlah dini, dan pemeriksaan dini sekarang di puskesmas, rumah sakit sudah ada. Jadi janganlah membuat stigma dalam diri bahwa kanker itu adalah aib,
0: supaya bisa teratasi lebih
1: dan
0: cepat.
1: Dan buat anak-anak muda, jangan malu untuk periksa diri, karena itu sangat penting. Jangan contohnya mau menikah baru periksa, karena itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik mengobati atau mencegah lebih baik dari mengobati.
0: Jadi jangan sampai ngerasa sakit dulu baru dulu kita periksa. Tapi sebelum itu sedini mungkin untuk bisa periksa lebih cepat nih teman Pro 2. Nah di era media sosial nih ya kak nih, informasi kesehatan pasti sangat mudah menyebar ya, tetapi informasi yang keliru juga bisa cepat dipercaya gitu. Nah gimana sih seharusnya masyarakat ini khususnya anak muda untuk menyikapi informasi tentang kanker yang mereka temukan di internet nih?
1: Kalau menurut saya anak muda itu sebenarnya harus lebih pintar dalam menyikapi akan semua berita-berita dari luar. Contohnya salah satu contoh untuk seperti kanker payudara nih bisa disembuhkan dengan obat ini, obat A atau obat B. Nah itu sebenarnya kita harus scrolling juga, oh manfaat obat ini apa, terus bahayanya apa. Jangan sampai memang bukan untuk sakit kanker. Jadi sebenarnya harus dicek baik-baik apa itu betul atau tidak. Lebih mengedukasikan, lebih edukasi untuk kesesama. Contohnya saya bisa bertanya lagi ke dokter. Nah ada kayak contohnya mahasiswa sini yang si A bisa tanya juga si B. Jangan sampai si B lebih mengetahuinya lebih jelas. Jangan sampai dari internet itu ada yang memang betul, ada yang hoax yang seperti dibagikan ulang atau apa, itu ada yang hoax juga. Jadi pintar-pintarlah kita sebagai anak muda karena generasi berikutnya juga masih ada.
0: Harus cross-check, tetap cross-check ya.
1: Cross-check yang benar
0: dan,
1: juga
0: paling benar emang tanyalah ke dokter langsung. Oke, setelah menerima penghargaan juara satu ini nih kak, apa sih, maksudnya apakah penghargaan tersebut itu justru menjadi motivasi dan tanggung jawab baru bagi kakak sendiri? Kalau iya, langkah apa sih yang pengen kakak lakuin berikutnya?
1: Motivasi saya yang itu juara untuk penghargaan untuk sebenarnya untuk pasien-pasien sih yang saya rawat selama ini. Dan motivasi saya kan ada banyak dokter yang kasih selamat gitu. Saya hanya minta semoga di pemerintah di NTT ini ada Sinar. Kalau untuk pasien-pasien mau kemo sudah aman, tapi untuk Sinar itu kan harus perlu biaya, pendampingan. Jadi ya semoga dengan adanya saya juara ini, saya bisa mensupport akan semua pasien-pasien saya untuk lebih mendekatkan diri untuk ke rumah sakit, dan mereka lebih percaya diri lagi karena psikologi orang kanker itu berbeda.
0: Oke, nah kalau bisa menyampaikan satu pesan nih kepada perempuan di NTT khususnya yang saat ini ngerasa dirinya ini memiliki banyak keterbatasan untuk berkarya, apa sih yang pengen kakak katakan gitu untuk mereka?
1: Kalau buat perempuan di luar sana, mari bangkit dari hal yang kecil untuk mewujudkan hal yang besar. Berbuat hal yang baik dari hati nurani yang terdalam. Berbuat baik dari hal yang kecil, sederhana, yang bisa memanfaatkan untuk orang lain, masa depan, dan generasi berikutnya.
0: Oke, nah setelah perjalanan panjang nih dari 2023 sampai mendapatkan penghargaan ini nih Kak, warisan atau perubahan seperti apa sih yang ingin ditinggalkan melalui perjuangan Kakak sebagai aktivis kanker di NTT?
1: Perjuangan saya selama ini, saya senang sekali karena memang bisa menyembuhkan orang lain, terus dengan apa, dengan kata sederhana, sentuhan tangan dan pelukan itu bisa membawa masa depan yang cerah bagi penyintas kanker di luar sana. Bagi saya, kanker itu kembali lagi, kanker itu bukan aib. Jadi mari periksa, mari deteksi dini, dan kita sebagai perempuan di era sekarang ini bisa mandiri dan bisa mengedukasikan diri sendiri dan sosial bagi perempuan yang lain, karena kita hidup bukan untuk sendiri tapi bersosialisasi dengan wanita di luar sana.
0: Oke, sebagai penutup nih ya Kak ya, kalau perjalanan Kakak selama ini yang lebih dari satu dekade ini sebagai aktivis kanker harus dirangkum dalam satu kalimat, kalimat apa sih yang paling menggambarkan perjuangan tersebut dan kenapa nih?
1: Perjuangan saya itu dari hal sederhana untuk bisa mengubah masa depan yang lebih baik. Dari kedua tangan, dari sentuhan dan pelukan untuk apa, menyelamatkan jiwa perempuan di luar sana.
0: Terakhir nih, apa sih pesan dan juga harapan untuk para pejuang kanker yang masih berperang untuk sembuh nih di NTT?
1: Semangat, semangat selalu, selalu jaga pola hidup yang sehat, dan jangan ada stigma akan di luar sana. Prinsip diri sendiri mau sembuh, karena kanker itu bisa disembuh dari pribadi sendiri dan psikologi manusia tertentu yang hidupnya sehat, pola hidup yang sehat, dan pikirannya sehat.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang gitu ya untuk melawan kankernya, jangan patah semangat karena itu bisa disembuhkan. Asal nurut ya. Nurut, jangan coba-coba pengobatan A, I, U, E, O tuh jangan. Yang penting nurut aja sama dokter, pola baiknya seperti sehat. Apa hidup sehat ya, pola hidup yang sehat gitu. Dan yang udah sehat ya, jangan lupa untuk dijaga, terus dijaga kesehatannya, jangan sampai terkena penyakit yang lainnya lagi. Aduh, itu akan membuat repot kita semua, enggak sih? Ya, diri sendiri jadi kepikiran, aduh kemarin perasaan udah sembuh, terus sekarang jadi sakit lagi, ini kenapa ya? Nah, coba ditelusuri lagi nih, kenapa kamu bisa akhirnya sakit lagi, tapi semoga sih jangan ya, jangan sampai, karena kesehatan itu mahal ya teman Pro 2, apalagi di Kota Kupang ini masih sangat terbatas untuk pelayanan seperti sinar tadi ya. Mudah-mudahan kalian semua yang mendengarkan ini di terstrial maupun yang nonton di YouTube bisa sehat selalu ya.
1: Terus satu lagi, makanan instan jangan deh.
0: Makanan instan tolong dihindari, mendingan kita pakai real food aja gitu betul. Ya Kak ya. Oke teman Pro 2, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah mendengarkan dan juga nonton lewat YouTube ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Regina yang sudah meluangkan waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi warga di Kota Kupang khususnya ya di wilayah NTT ini, dan bisa menjadi inspirasi, bisa menyembuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang terkena kanker di NTT ini.
1: So, jangan lupa ya Kak, bulan Oktober itu Hari Kanker Payudara Sedunia.
0: Bulan Oktober Hari Kanker, nanti kita undang lagi deh Kak Regina ya. Mungkin nanti punya teman siapa untuk penyintas yang sudah sembuh.
1: Yang penyintas yang sudah sembuh.
0: Nah, itu sangat menginspirasi juga nih ya teman Pro 2. Oke. Kita tutup di siaran kita pagi hari ini di Spalding Kita Indonesia edisi hari ini. Kita ketemu lagi nanti. So, stay tune terus aja karena masih akan ada informasi dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Makasih banyak Kak Regina. Bye-bye teman Pro 2.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Pro 2 FM.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek.
1: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah tanggal 31 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan program SMK Go Global disiapkan untuk membekali generasi muda dengan kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara global. Program ini menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Program tersebut tidak hanya menyasar lulusan SMK, tetapi juga lulusan SMA dan masyarakat umum. Pemerintah menargetkan penyiapan 500 ribu tenaga kerja yang terdiri dari 300 ribu lulusan SMK dan 200 ribu calon pekerja migran umum. Peserta akan dibekali keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta kemampuan bahasa sesuai negara tujuan. Sektor yang disiapkan antara lain caregiver, hospitality, welder, manufaktur, pertanian, konstruksi, hingga kelautan. Informasi selanjutnya teman Pro 2, National Paralympic Committee atau NPC Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN dalam pembinaan olahraga prestasi bagi atlet penyandang disabilitas. NPC Indonesia menekankan pentingnya koordinasi dan perencanaan anggaran dalam keikutsertaan atlet pada kompetisi internasional. Khusus atlet tunarungu, PATRIN menjadi organisasi resmi yang berwenang memberangkatkan kontingen Indonesia ke ajang multi-event di Deaflims. Pemerintah juga menegaskan komitmennya mendukung atlet disabilitas agar dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pembinaan yang terkoordinasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang semakin inklusif dan berprestasi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Manchester United meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 5-2 atas Ipswich Town pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Old Trafford pada Minggu 30 Agustus 2026. Kapten United, Bruno Fernandes, menjadi bintang pertandingan setelah mencetak hat-trick. Ipswich sempat unggul lebih dahulu melalui Leif Davis. Namun United bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Fernandes, Harry Maguire, serta dua gol tambahan yang membuat tuan rumah semakin menjauh. Kemenangan ini juga mencatatkan statistik menarik. Manchester United melepaskan 33 tembakan, jumlah terbanyak mereka dalam satu pertandingan Liga Premier sejak Oktober 2016. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
2: Pro 2 FM,
4: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: New Android.

0: 102 FM.
1: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: New entry. Hit music.

0: Kenapa sih suka lagu ini, suka nyanyiin bareng berdua?
1: Iya, soalnya kayaknya dia tuh pas naksir aku.
0: Oh gitu.
1: Relate banget sama lagu ini.
0: Aku seneng banget, tapi for a wedding gift untuk kalian berdua, aku mau nyanyiin lagu ini, boleh gak buat kalian?
1: Oh.

0: New entry.
1: Nyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
2: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan. Masa langsung rebahan?
1: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket combo nih buat tidur.
2: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik. Perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD, alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di penghujung acara ya teman Pro 2 sama Ratri ya. Tapi setelah ini kamu masih bisa seru-seruan bareng ditemani oleh Kak Angela Ivania di santai siang sampai di sore ceria nanti. Makasih banyak yang udah nemenin Ratri dari pagi banget ya. Dari pagi tadi ya sampai di santai siang kali ini. Kita ketemu di siaran selanjutnya. So, ini stay tune aja ya, karena masih banyak lagu-lagu terbaru untuk bisa kamu dengarkan untuk nemenin kamu di siang hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM.
1: New entry. Hit
2: music. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari Divki Khalif. Belum selesai di awal kebersamaan Angel, temani santai siang kamu untuk hari terakhir, Senin terakhir kita juga di bulan Agustus ini. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang rajin. Harus rajin ya di sisa hari untuk bulan ke-8 di tahun 2026 ini. Semangat siang juga untuk yang lagi gawe di luar sana, Bapak Ibu Ojol, kakak-kakak semuanya, apalagi teman Pro 2. Di siang hari ini Angel hadirkan hiburan lewat musik dan ragam informasi sampai di pukul 3 sore nanti. Apa kabar kamu? Baik? Masih semangat atau mungkin juga ini lagi sementara menyelesaikan pekerjaan, tahapan-tahapan tugas-tugas kamu supaya menyambut awal September nanti dengan riang gembira. Oke deh, yang pastinya belum selesai kebersamaan kita setelah tadi Monro 2 juga udah ditemani oleh Ratriana Dewi, sekarang giliran Angela ya dengan lagu-lagu khas Pro 2 FM Kupang untuk koleksi terbaru kita. Ada Divki Khalif, Pamungkas yang terbaru, dan masih banyak lagi Angela hadirkan untuk menemani kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM. Cool and free.

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: lakumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak
2: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa,

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia aku sebelum ingin bersama-samamu.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin. Yodra, teganya kau.
1: Luka hatiku kan tak kalah.
0: Marian Jola, Rayu.
1: Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
4: Pro 2 FM.
5: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
0: Teman terbaik.

menemani aktivitas kamu sambil istirahat dan makan siang dulu gak sih teman Produa semuanya? Angel hadirkan koleksi terbaru dari miliknya Flow with Cry Ugly di Produa. Aduh, udah cry ugly lagi ya. Kalau bisa jangan deh, apalagi di akhir bulan Agustus. Tapi harusnya sih jangan cry, happy dong. Karena besok kita juga udah harus menyambut hari yang baru di bulan yang baru, bulan September. Tepatnya 1 September di hari apa besok ya? Selasa ya teman Produa. Yang pasti semangat untuk gawe akhir bulannya, untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir, atau mungkin juga capaian-capaian di akhir bulan ini. Dan setelah ini Angel juga udah siap teman Produa menghadirkan untuk kamu sejumlah menu-menu makan siang. Ada apa aja menu makan siangnya? Yang beragam tentunya ya, hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Bayang teduh di atas meja. Kalau di atas meja kamu yang pasti udah ada makan siang ya. Kita isi tenaga kita lagi deh teman Pro 2 sebelum lanjut di hari Senin. Orang biasanya tuh Senin memang mengawali dengan sejumlah karya, apalagi nih sejumlah tenaga. Karena kalau hari Senin ini merupakan awal untuk kita melanjutkan hari-hari dalam seminggu ya. Entah itu dengan yang pasti bekerja, berusaha, apalagi nih yang studi juga, baik di sekolah dan di kampus. Selamat siang aja dan selamat menikmati makan siang kamu, selamat menikmati jam istirahat kamu. Dalam segmen Muda Kreatif juga sudah Angel siapkan sejumlah makanan-makanan enak teman Pro 2. Suka ayam, Angel suka banget. Ayam goreng, ayam yang dikukus, apalagi nih sup ayam, enak ya kalau bicara soal ayam dan olahan tradisional ayam yang ada di Indonesia juga pasti punya cita rasa yang beragam teman Pro 2. Nah, kira-kira apa saja sih teman Pro 2 untuk kamu yang merupakan ayam lovers? Ayam lovers maksudnya Angel yang suka makan ayam. Nah, kali ini Angel juga mau hadirkan untuk kamu nih terkait dengan makanan-makanan tradisional yang kalau mau dibilang ini masing-masing dari daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi ada 6 kota di Indonesia yang memang wajib dikunjungi dari para pecinta kuliner ayam. Jadi salah satunya adalah dari Yogyakarta, teman Pro 2 yang tidak hanya dikenal sebagai surganya gudeg, tapi juga ayam goreng Kalasan. Setahu Angel, dulu kalau di Kota Kupang juga ada ya ayam goreng Kalasan. Boleh diingatkan lagi tempatnya yang enak tuh di mana ya teman Pro 2, karena Angel udah lupa banget, udah lama ya. Ayam goreng Kalasan. Jadi kalau bicara soal resep ayam goreng Kalasan,

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai rusak.
2: Selamat datang di era digital baru.

0: RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema.
2: Pro 2 FM,

2 FM Kupang, teman terbaik kamu akhir bulan dengan menu ayam. Boleh lah ya, selain ayam geprek. Ayam geprek juga boleh, apalagi kalau sambalnya tuh pedis mantap. Nah, teman Rodua, setelah tadi Angel hadirkan untuk kamu ayam kalasan dari Yogyakarta, ini masih temanya dengan ayam ya, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Suka sama ayam betutu? Kalau Angel suka banget, apalagi ayam betutu yang pedisnya tuh nampol ya, atau mungkin juga bukan pedis aja sih, sebenarnya aromatik. Nah, teman Rodua, ayam betutu juga merupakan makanan tradisional yang datang dari Pulau Dewata, Bali ya. Jadi ayam betutu dimasak dengan base genep, bumbu khas Bali yang terdiri dari 15 jenis rempah dan bahan-bahan aromatik. Jadi setelahnya ayam bakal dimasak dengan dipanggang atau dikukus dalam kurun waktu berjam-jam sehingga dagingnya tuh bukan saja empuk tapi bumbunya meresap sampai ke daging, teman Produa, sampai ke tulang ayam juga, jangan salah. Jadi makanan ini memang awalnya identik dengan upacara keagamaan, tapi kalau sekarang memang bisa dijumpai di warung atau restoran khas Bali. Nah, ada juga nih teman Produa, ada ayam taliwang. Ayam taliwang ini berasal dari Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, yang memang kalau mau dibilang identik dengan cita rasa pedas, gurih. Dan ayam taliwang juga menjadi favorit dari pencinta pedas. Karena biasanya ayam taliwang ini disajikan dengan pecing kangkung sebagai pelengkap, apalagi nasi panas. Kemudian juga kalau misalnya teman Produa suka sama ayam yang dimasak dengan aromatik khas dan bumbunya tuh nendang banget, oke banget. Nah, boleh juga nih ayam woku. Kalau ayam woku pastinya udah tahu ya, berasal dari Manado, Sulawesi Utara, teman Produa. Woku sendiri ini merujuk pada daun woka atau palem yang memang khusus dipakai sebagai pembungkus. Jadi memang ada dua jenis woku ya, yaitu woku belanga yang dimasak dalam panci tanah dan juga woku daun. Dan kalau mau dibilang sama-sama enak, apalagi, nah itu dia teman Produa, ayam woku atau ayam taliwang atau tadi ya teman Produa, ayam dari dari Bali, ayam betutu, pokoknya memang paling enak temannya tuh sama nasi panas.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Ayam, ayam, ayam, ayam, ayam. Kalau Angel lagi pengen makan ayam apa ya yang enak? Ya di pikiran Angel sih ayam bakar ya. Ayam bakar Mas Abad. Sebenarnya sih bukan ayam, bebek teman Pro 2. Karena kalau di Mas Abad yang ada di Liliba kayaknya enak ya. Apalagi dengan sambal ijonya. Aish, mantap. Tapi kayaknya hemat-hemat dulu deh, soalnya belum gajian, mungkin besok ya. Anyway, kita juga masih menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan 6 kota di Indonesia yang wajib dikunjungi para pecinta kuliner ayam. Jadi tadi udah ada dari Yogyakarta, ayam goreng Kalasan. Kalau misalnya teman Pro 2 juga mau liburan ke Bali, ada ayam betutu ya. Kemudian juga ke Lombok ada ayam Taliwang, ke Manado ada ayam Woku. Nah selanjutnya ada apa lagi nih teman Pro 2? Ke Padang. Ke Padang itu juga enak, karena bukan aja rendang tapi juga ayam pop. Ih, bumbu ayam pop tuh mantep banget ya. Jadi Padang juga masuk dalam daftar kota di Indonesia yang ayamnya tuh gak main-main ya. Olahan ayamnya tuh endul banget teman Pro 2 ya. Jadi ayam pop dari Padang ini memang umumnya berwarna pucat, warnanya putih ya, karena memang direbus dengan air kelapa sebelum digoreng sebentar. Jadi ayam pop yang bercita rasa gurih ini makin sedap karena dilengkap dengan saus cabai merah khas Minang. Kemudian juga ada dari Jakarta. Percaya gak sih, Jakarta juga enak nih. Ada namanya semur ayam Betawi. Biasanya kalau semur itu apa? Daging sapi ya teman Pro 2. Tapi jangan salah ya. Ada semur ayam Betawi yang merupakan perpaduan antara budaya kolonial Belanda dan kekayaan rempah dari Indonesia. Jadi semur ayam Betawi ini dimasak dengan cara masaknya tuh perlahan, gak api yang masak banget ya. Jadi apinya tuh rata-rata atau sedang, dengan ditambahkan berbagai rempah serta kecap manis yang membuat terasa manis dan gurih. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau mau dibilang memang di kota Kupang sendiri juga udah ada ya. Jadi gak harus kita ke kota asal, daerah-daerah yang memang punya olahan ayam yang endul-endul. Tapi kalau mau dibilang di kota Kupang sendiri juga banyak rumah makan dari berbagai daerah yang pastinya juga mereka bakal menghadirkan varian, menu varian ayam ya, untuk bisa dinikmati ya. Semoga aja juga teman Pro 2 terinspirasi untuk menikmati makan siang kamu dengan menunya ayam ya di akhir bulan Agustus ini. Gimana, udah kenyang? Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang aduh baru aja mau makan siang, baru mau menikmati istirahat siang ini, ya udah kalau gitu enjoy terus, karena yang pastinya bukan aja dengan muda kreatif, Angel juga masih akan terus menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti. Dan segmen selanjutnya kita punya Pro 2 Sport ya, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro2 Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salam olahraga teman Pro2, Anyel hadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga yang sudah berhasil Anyel rangkumkan untuk teman Pro2 di Senin 31 Agustus 2026 ya. Teman Pro2, kita awali informasi siang ini dari Manchester United yang tampil perkasa ketika menggulung Ipswich Town dengan skor 5-2 pada pekan kedua Liga Inggris 2026-2027. Gelandang sekaligus kapten MU Bruno Fernandes menjadi sosok kunci lewat torehan 3 golnya. Kalau mau dibilang ya teman Pro2, ini pertandingan pekan kedua Liga Inggris 2026-2027 yang digelar di Old Trafford sejatinya diawali dengan keunggulan tim tamu, di mana publik tuan rumah sempat dibuat terdiam pada pertengahan babak pertama. Ipswich berhasil memecah kebuntuan di menit ke-29. Sepakan terukur Leif Davis tidak mampu dihalau kiper MU dan mengubah papan skor menjadi 0-1 ya. Tertinggal satu gol membuat Setan Merah menaikkan intensitas serangan, dan hasilnya terlihat pada menit ke-39 ya, ketika Bruno Fernandes mengkonversi peluang untuk menyamakan kedudukan satu sama hingga turun minum teman Pro2. Yang pastinya bintang asal Portugal benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Ipswich

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan gigi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang untuk rangkaian santai siang kita. Teman Pro 2, rider Gracini Racing Alex Marquez finish keempat di MotoGP Aragon 2026. Dia pun mensyukuri raihan poin penting dalam perhelatan di GP Aragon, karena dalam 23 lap balapan di MotoGP Aragon 2026, Marc Marquez yang menjadi pemenang Baby Alien menjadi yang tercepat pada race pada hari Minggu kemarin dengan catatan waktu 41 menit 10,969 detik, dan Alex Marquez menyentuh garis finish berselang 8,687 detik dari kakaknya Marc Marquez, dan dia harus puas menempati posisi keempat. Dengan hasil ini, Marc Marquez juga mengantongi 13 poin dari main race MotoGP Aragon. Karena secara keseluruhan ya teman Pro 2, Alex Marquez membawa pulang 22 poin dari MotoGP Aragon. Karena finish kedua ketika sprint race MotoGP. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau dari hasil MotoGP Aragon, Marc Marquez juara lagi ya.

0: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Berikut Angel sampaikan dulu update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per Senin 31 Agustus 2026 pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Ini yang sudah didata ya, update informasi terbaru sudah sebanyak 34 personal dari masyarakat dan juga organisasi serta perusahaan yang berdonasi menyumbangkan uang, kemudian juga pakaian layak pakai, teman Pro2, karung beras sembako ya dari masyarakat yang ada di Kota Kupang, termasuk juga dari Yayasan Rumah Musik Siloam, teman Pro2. Dan yang pasti total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Rp6.689.000. Dan yang pasti dari RRI Kupang juga masih membuka kesempatan untuk teman-teman Pro2 yang ingin berdonasi kepada teman-teman kita, saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga 10 September mendatang. Dan untuk teman Pro2 yang mau berdonasi berupa uang, kamu juga boleh berdonasi melalui kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang atau berupa barang yang langsung dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang di alamat Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo. Yang pasti sekecil apapun bantuan teman Pro2 sangat berarti ya untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores. Dan informasi selengkapnya kamu juga dapat mengupdate di aplikasi, tapi juga media sosial RRI Digital, baik di Instagram dan di Facebook, dan juga saudara Nyongki di 0852 3927 5950.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

PC Kota di Pro 2 FM Kupang. Dan satu informasi menutup Pro 2 Sport untuk siang hari ini, teman Pro 2, setelah sepekan libur, kejuaraan tenis International Men's World Tennis Championship 2026 kembali bergulir. Seri keempat langsung panas di babak kualifikasi. Apabila sebelumnya berlabel Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour, ya, maka untuk seri keempat ini kembali berkategori M15 yang dilangsungkan selama sepekan dari 31 Agustus hingga 6 September di Bali Beach Country Club Nusa Dua dan berhadiah total $20,000 teman Pro 2. Dan yang pastinya kita juga menunggu ya untuk Indonesia bisa juara lagi, karena untuk babak penyisihan seri keempat setidaknya ada 32 petenis dari 12 negara yang nantinya bakal memperebutkan 8 ke babak utama. Dan kalau hari Minggu kemarin tuan rumah Indonesia juga berhasil meloloskan 2 pemainnya ke final kualifikasi, yaitu Gunawan dan Ethan David Zapp.

Giliran kamu untuk bersinar.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

tetap. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan nanti di pukul 3, Angel juga akan menghadirkan 3 informasi utama dari kbrnrri.co.id. Selamat siang jelang sore ya untuk semua teman Pro 2. Sesaat lagi ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Angel Isak juga akan menemani teman Pro 2 sampai di pukul 7 malam nanti. Jangan lewatkan, setelah ini Angel juga bakal menghadirkan ada mini series drama Pro 2 FM. Apakah itu? Pantengin terus di Pro 2 Kupang.

0: Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi. Tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Diga? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Diga.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya.
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: Gorengannya 5 ya.
1: Siap, Bu. Terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya?
3: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
3: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
4: Sekarang, Ibu juga bisa berobat lagi.
3: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
3: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
5: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite, yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
7: Cian, mantep bener nih sotonya.
8: Ini mas, sotonya.
7: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
9: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
10: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
11: Pro 2 FM,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2 FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
0: Nunggu buka puasa sambil cari takjil yang seru atau yang asik tapi tetap bermanfaat.
3: Dengerin aja Takjil Pro 2. Temani anak Kupang jelang iftar live di Pro 2 FM Kupang. Musik asik, obrolan seru, dan spesial ada ustadz yang siap menjawab beragam pertanyaan kamu seputar Ramadan. Takjil Pro 2 siap jadi teman kamu setiap hari selama Ramadan. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: panjang umur, sehat selalu ya kamu.
1: Wah, makasih. Ayo kita pergi makan, aku traktir deh.
0: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
1: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
0: Gaskan sekarang!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, Westwood got taken out there. Beghorst, big chance for Beghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, Celtic dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Take it quickly. Hannes is, that's Thomas Rogers, Ronaldo!

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengadu perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Mah, Pandit mau jajan jajan sirup yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.
2: Wih,
1: aja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya gak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
4: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yuhu.
0: Ya jadi ya, oke.
1: Ya jadi.
0: Selamat
1: jadi.
0: Sore teman Pro 2.
1: Di sore ceria teman Pro 2 bikin sore kamu makin berwarna.
0: Ditemenin ya. Sama ada Aji dan juga Isak teman Pro 2, duo AI. Kita tapi enggak.
1: Duo AI.
0: Kita kecerdasannya enggak dibuat-buat.
1: Dan kita enggak kaku.
0: Memang natural dibuat. Natural dibuat.
1: Karena
0: natural adanya.
1: Azay.
0: Cerdasnya alami. Yo tapi teman Pro 2 yang mungkin sudah dalam perjalanan menuju rumah, semoga perjalanan menuju rumah kamu menyenangkan karena ditemenin lagu-lagu yang pastinya bakalan enak-enak nih. Terus kita puterin untuk nemenin teman Pro 2. Ada yang mungkin juga ini nih. Capek karena Senin tuh gak pernah pulang tepat waktu deh kayaknya.
1: Karena hektik ya dari pagi teman Pro 2 sampai jam segini kayaknya masih dibuai sama kerjaan teman Pro 2.
0: Dibuai, yeah. Dipaksa sih sebenarnya untuk tetap bekerja, but it's okay. Semoga perjalanan bekerja kamu gak begitu melelahkan karena ditemenin sama kita.
1: Yoi.
0: Kita bantu apa nih?
1: Kita bantu doa.
0: Maaf cuman itu yang bisa kita kasih. Gak ada yang lain.
1: Karena ini juga tanggal 31 nih berhubung.
0: Oh iya benar. Hari ini last. Aduh besok udah
1: tanggal 1 September.
0: September terus nanti November, Oktober, November,
1: Desember.
0: Terus Desember terus New Year deh.
1: Asik. 2028. Weh.
0: Sedih deh.
1: Beta senang.
0: Ya, marilah kita melanjutkan kehidupan ini teman Pro 2. By the way, ini nanti dalam waktu dekat ini bakalan kenapa? Ada ini loh.
1: Bintang Radio.
0: Iya, Bintang Radio Indonesia 2026. Tadi teman-teman baru aja beres untuk technical meeting-nya. Kamu yang daftar pastikan untuk udah harus mulai berlatih. Mm-hmm. Kita mulai tanggal apa lombanya ya?
1: Tanggal 8.
0: 8 ya, September dan 16. 16 September. Dan nanti juga bakalan ada ini nih.
1: Apa
0: namanya? RRI Fest.
1: Fest. Wih, banyak ya.
0: Banyak
1: sekali nih kegiatannya.
0: Wow. Kita pastinya bakalan seneng untuk menemani teman Pro 2 dengan banyak aktivitas-aktivitas benar. Sepanjang September ini hari radio, RRI Fest, Bintang Radio. Waduh,
1: capek. Lomba-lombanya gitu teman Pro 2.
0: Capeknya itu loh, enak banget. So stay tune terus teman Pro 2 karena banyak keseruan yang terus kita hadirkan untuk menemani kamu di Pro 2 FM. Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Octavian.
1: Dan juga teman Pro 2 masih di sore ceria.
0: Bunyi apa itu? By the way, teman Pro 2, dalam waktu dekat ini, kalau kita kan sering banget nonton Squid Game, itu yang paling bikin menarik adalah permainan-permainannya yang mematikan gitu.
1: Iya.
0: Dan karena cuma nonton, mungkin kamu juga kayak
1: pengen ngerasain atmosfernya gitu.
0: Experience yang gimana kalau lari terus kukuaku
1: cia simida.
0: Ya, teman berdua. Karena antusiasme media sosial yang tinggi, teman berdua, akhirnya diselenggarakanlah Squid Game The Experience, teman berdua.
1: Di mana tuh?
0: Akan hadir pertama kalinya di Asia Tenggara, teman berdua, dan ini akan ada di Jakarta nanti.
1: Wow.
0: 16 Oktober 2026 mendatang di Tamrin 9, teman berdua. Jadi kamu akan mengikuti atau melakukan games-games seperti yang kamu tonton di Squid Game, tapi live gitu, teman berdua.
1: Wow. Secara langsung gitu, teman berdua.
0: Aduh.
1: Yo, wow, itu kayaknya keren banget,
0: adrenalin, teman berdua. Adrenalinnya teruji gitu. Ya.
1: Nah, ini juga pengunjungnya itu nanti dapat menjelajahi 6 ruangan bertema Squid Game nih,
0: wow,
1: yang dilengkapi berbagai tantangan interaktif, spot foto, dan tata cahaya dan suara sinematik.
0: Ih, asik. Ini kayak nonton film tapi masuk ke filmnya.
1: Ya, masuk ke filmnya, definisi masuk ke filmnya gitu, teman berdua.
0: Jadi enggak sabar nih, teman berdua ya.
1: Apakah kita terbang ke Jakarta?
0: Saya Oktober ini ke Jakarta deh kayaknya.
1: Oh.
0: Saya dong. Alright, teman berdua, nanti siapa yang pergi kita tunggu. Tapi ini, teman berdua, ada tiketingnya. Jadi kamu sudah bisa harus mulai beli tiketnya dari sekarang sebelum tutup. Karena kalau gak sempat dapetin tiket ya,
1: ya gak bisa nonton pergi aja dari HP, teman berdua ya.
0: Ayo buruan ya. Dan ini juga, teman berdua, karena Squid Game ini juga memang fenomenal banget, jadi kayaknya tiketnya juga harus buru-buru karena bisa jadi gak kedapatan, gak kebagian gitu, teman berdua.
1: Nah, kalau dari harga tiketnya sendiri nih, yang reguler tuh tersedia mulai dari 299.000 sampai dengan 349.000, teman berdua.
0: Dikit
1: tergantung dari hari dan waktu kunjungannya. Terus ada VIP juga ternyata, yang mau merasakan ya experience ini dengan harga 149.000. Kok lebih murah ya?
0: Nambah
1: VIP experience dengan, biaya nambah, tambahan. Alright.
0: Jadi langsung aja, teman berdua, karena ini pasti bakalan menarik banget. Yang pertama di Asia Tenggara.
1: Wow.
0: Menyusul edisi sebelumnya yang udah hadir di New York, Madrid, Seoul, London, Sydney, dan Tokyo. First time in Asia Tenggara di Jakarta, teman berdua.
1: 2 tahun depan Kupang ya.
0: Aduh, aku gak bisa ngomong jawab kalau itu ya. Jadi buruan, teman berdua ya. Kalau yang mau bingung, ini nanti perginya sama siapa, udah DM aja nanti kita.
1: DM saja.
0: DM aja, kita bakal temenin kamu merasakan sensasi di Squid Game.
1: Wow.

Tradisi Fuapah adalah sebuah tradisi ritual agraris yang masih hidup dan terus berkembang dalam masyarakat Dawan sampai saat ini. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi pemujaan roh yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti kebun, gunung-gunung, dan bukit-bukit. Uispah atau Pah Tuaf adalah makhluk halus yang dianggap merugikan manusia, sehingga sebagian masyarakat Dawan menyebutnya sebagai setan yang mendiami pohon-pohon dan tempat lainnya. Untuk mengambil hati dan menghindari kemarahan Pah Tuaf, masyarakat Dawan seringkali memberikan berbagai korban persembahan dalam upacara Fuapah. Tradisi Fuapah merupakan sebuah tradisi yang khas dalam kebudayaan pertanian tradisional, dan ritual pemberian korban sebagai persembahan kepada Uispah atau Pah Tuaf senantiasa dilaksanakan pada 6 tahapan kegiatan pertanian. Mulai dari membuka kebun baru sampai dengan tahap menuai, memetik hasil kebun, dan mengucap syukur kepada Uis Neno atas panen yang melimpah. Tahap-tahap ini adalah, yang pertama, tahap menebas hutan atau levenano atau tafek hawana. Yang kedua, tahap membakar hutan atau polonopo atau sifonopo. Yang ketiga, tahap menanam atau levboeno. Yang keempat, tahap pertumbuhan tanaman atau ekahoe. Yang kelima, tahap panenan perdana atau tasana mate. Dan yang terakhir, tahap saat panenan selesai atau nibun bolaif ma'aentauf.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Isa Octavian
1: dan Haji, teman Pro 2.
0: Iya, kita masih temenin kamu yang mungkin udah sampai di rumah karena ini udah hampir pukul 7 nih ya.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Dalam perjalanan mungkin ketemu jajanan-jajanan seru yang bisa dibawa buat orang-orang rumah, buat keluarga di rumah. Jangan pulang tangan kosong aja. Tapi ini tanggal
1: tua juga soalnya, akhir bulan tanggal 31, teman Pro 2, agak susah juga. Mungkin intinya pulang dengan keadaan selamat, teman Pro 2. Ya,
0: hati-hati di jalan karena ada hati-hati yang menunggu.
1: Iya, benar sekali.
0: By the way, teman Pro 2, aduh, suara apa lagi tuh? Ya, teman Pro 2, kita juga pengen update-in ke kamu, teman Pro 2 ya. Soal ini nih, kita masih terus mendoakan yang terbaik juga buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, teman Pro 2. Karena ini masih terus terjadi kebakaran hutan, karhutla ya. Nah, ternyata banyak yang fokus sama Kalimantan, dan enggak ngeh kalau ternyata di kawasan Bromo ini juga masih terjadi kebakaran, teman Pro 2 ya. Di kawasan hutan lereng Gunung Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, teman Pro 2 di Lumajang, Jawa Timur, yang masih terus terjadi kebakaran sehingga balai besar dari Taman Nasional Bromo ini juga menutup jalur pendakian ya. Jadi yang ada berencana-berencana naik gunung kayak lagi susah nih karena sudah ditutup dari 26 Agustus kemarin sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini juga dilakukan untuk mengendalikan mendukung pengendalian kebakaran, teman Pro 2, dan menjaga keselamatan dari pengunjung. Ini udah lama banget sebenarnya kebakaran.
1: Nah, ini juga Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama, juga mengonfirmasi, teman Pro 2, detail jumlah pengunjung yang gagal tuh mendadak.
0: Yang pada udah planning mungkin ya.
1: Itu sekitar 1.235 pendaki, teman Pro 2. 1.235 pendaki yang gagal mendaki, teman Pro 2.
0: Padahal banyak banget ternyata yang lagi pengen naik gunung ya. Ya, sayang banget. Menurut aku sih keselamatan nomor satu ya.
1: Nomor satu, teman Pro 2, daripada sampai sana akhirnya beresiko gitu, teman Pro 2.
0: Karena kamu udah pernah naik gunung belum?
1: Naik gunung pernah.
0: Naik gunung kan capek ya. Terus kita perlu oksigen yang cukup.
1: Iya, benar.
0: Supaya enggak hipokimi apa namanya?
1: Hipotermia.
0: Iya, hipotermia juga kedinginan ya, ada. Hipoaksia. Jadi kita enggak kekurangan oksigen gitu, teman Pro 2. Jadi memang ini langkah yang tepat juga yang diambil sama TNBTS, teman Pro 2, Taman Nasional Bromo. Tengger Semeru, ya kita berharap segera selesai di Bromo, selesai di Karhutla di Kalimantan juga
1: selesai.
0: Sedih ya, kita banyak dapetin kabar yang
1: kurang mengenakan dari ujung sampai ujung ya.
0: Iya benar, dari Jawa, di Pulau Jawa ada, di Kalimantan, di NTT ada, Flores ada. Sebab itu kita terus naikkan doa yang terbaik ya untuk Indonesia lekas pulih.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: pertama kali.
1: 99.2 FM Urban Kuning
2: terbaik. Kamu masih barengan sama Aji dan juga Ishak teman Pro 2.
0: Iya. Ini sudah hampir sampai di pukul 7, tanda kita sudah harus apa?
2: sudah pulang.
0: Sudah harus pulang teman Pro 2. Emang Anan juga mau pulang?
2: Boleh. Maunya sih gitu, maunya tapi sambil gitu. Bisa.
0: So teman Pro 2, thank you banget buat kami udah pantau Pro 2 FM yang udah seru-seruan barengan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan bersama. Kupang tuh lagi anginnya kenceng banget.
2: Bener, batuk pilek.
0: Apalagi kita yang gak ada mobil yang harus berjibaku dengan angin dan debu-debu.
2: Coba ada kereta ya di sini.
0: Kereta
2: bawah tanah.
0: Hus, namanya Wus. Kalau di Jawa, lu kan di luar Wus. Kalau di sini Hus, ya. Yeah. So ya, yeah, tetap jaga kesehatan, stay healthy. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan nutrisi harian, makan, minum air. Ya, yeah, jangan lupa bahagia juga. Jangan lupa senyum. Abis ini kamu ditemenin sama
2: Aji teman Pro 2. Okay. Sampai dengan jaga malam nanti.
0: Asik. Senang banget ya bisa ditemenin semua idola Indonesia ini. So Ishak pamit, thank you banget dan sampai jumpa di Green Terus Pro 2 dari Kupang. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB, edisi Senin 31 Agustus 2026, pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Jogja Netpack Asian Film Festival, membuka peluang bagi belasan produser film dan sineas Australia untuk menjalin kemitraan di Indonesia lewat jalur program Produce Exchange yang diinisiasi di Jeff Market bersama Adelaide Film Festival dan juga MILP, teman Pro 2. Program yang memungkinkan sineas serta produser Australia bermitra dengan insan perfilman Indonesia dan Asia Pasifik itu berlangsung selama tahun ketiga pelaksanaan pasar film Jogja Netpack Asian Film Festival di Yogyakarta pada 28 sampai 30 November 2026.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari grup musik For Revenge yang bakal membuka cerita mengenai kelangsungan berkarya band mereka di tengah cedera yang dialami sang drummer Cimot saat konser Titik Sadra di Bandung pada 31 Oktober mendatang. Berdasarkan siaran pers, teman Pro 2 konser For Revenge di Eldorado Sport dan Convention Hall Bandung itu akan mengajak para penggemar untuk melihat For Revenge pulang ke titik asal band tersebut meskipun membawa cerita dan kehilangan masing-masing.
2: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman Pro 2, film animasi dari waralaba populer permainan kartu dan video game terbaru berjudul Pokemon Wildcard dikabarkan akan tayang secara global pada tahun 2027. Pokemon Wildcard akan menandai perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movie Secrets of the Jungle pada tahun 2020. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.
4: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam sampai dengan pukul 00 sebentar ya teman Pro 2 di tengah malam nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, aja bakal nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu enak untuk mengantar istirahat kamu ya teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau cerita-cerita atau mau request lagu, mau salam-salam juga boleh banget pasti ya teman Pro 2. Alright. Nah, kali ini teman Pro 2 Haji mau puterin satu koleksi yang enak juga, dan buat kamu pastinya di jalan juga bisa apa namanya sambil goyang-goyang dikit teman Pro 2. Bukan lagu dangdut ini teman Pro 2. Nah, ini ada koleksi dari musisi Kota Kupang teman Pro 2, yaitu Laxrin dengan Oh Well Enough Said. So buat kamu langsung aja enjoy this one.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Heaven by Afghan Isyana dan juga Randy Pandugo, teman Pro 2. Lagu ini tuh seketika bring back times, waktu kapan ya? Waktu kayaknya dulu waktu Haji masih SMA kelas 3, teman Pro 2, kalau sonde salah. Ini lagu keluar dan enak banget juga dengerin, teman Pro 2 kan. Dan teman Pro 2, kali ini juga Haji punya satu informasi buat kamu para penggila anime nih, teman Pro 2, para penggila pecinta anime ya. Ada kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4, teman Pro 2. Terungkap dalam acara Jujufest 2026, studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Cooling Game, teman Pro 2. Nah, Jujufest 2026 ini berlangsung pada 29 sampai 30 Agustus 2026 di Keiwena, Yokohama, Jepang. Dalam acara tersebut, akun resmi Jujutsu Kaisen turut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Wow. Nah, visual tersebut juga memperlihatkan ya, tangan merah menyeramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Nah, tampilan itu menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir dalam kelanjutan ceritanya, teman Pro 2. Season 4 Jujutsu Kaisen ini akan mengadaptasi bagian kedua dari Suling Game Arc. Namun MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim tersebut, teman Pro 2. Jadi kita akan tungguin aja, teman Pro 2, nanti kalau misalnya informasinya udah keluar gitu kan, bakal Aji kasih tahu pastinya, alright. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song we have Calm Down by Selena Gomez.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: In Supernova by Oasis, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan teman Pro 2, lagu Sampan Supernova ini itu ada di album What's the Story Morning Glory di tahun 1995 ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu maknai liriknya sendiri itu penuh makna puitis gitu kan, dan ambisius tentang perubahan hidup, nostalgia serta rasa kehilangan teman Bro 2, menggambarkan momen hidup yang megah namun cepat berlalu. Itu tuh teman Bro 2 yang sering kali dilewatkan sama orang-orang, kayak mereka ngerasa kok hidup secepat ini gitu. Ternyata memang karena seindah itu teman-teman berdua, momen-momen yang megah gitu kan, yang sampai saat ini mungkin kamu juga belum bisa melupakan hal tersebut teman berdua. Nah, by the way teman berdua, setelah ini kita akan masuk dalam rangkaian music live chat relay dari Pro 2 Jakarta dengan bintang tamu teman berdua. Kalau kamu nonton Indonesian Idol season kemarin, ada Meidra yang merupakan top 4 Indonesia Idol dan dipandu sama Oza ya teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja pastinya. Alright. Dan nanti setelah pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan kembali lagi barengan sama Haji. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Coba pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
2: Hai.
1: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
2: Benar dong.
1: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
2: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
1: Sabrina. Oke. Terus?
2: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
1: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
2: Kepulauan Riau.
1: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
2: Benar. Dranya apa yuk?
1: Hah?
2: Dranya apa?
1: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
2: Tahun Naga.
1: Tahun Naga. Oh,
2: Dragon,
1: jadi
2: Dragon.
1: Medra, Mei Dragon.
2: Wah. Iya.
1: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
2: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
1: Chinese?
2: Cina ya.
1: Oke.
2: Muslim gitu,
1: okay.
2: Kasih nama cucunya ada kesana Cina-Cina.
1: Oke.
2: Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
1: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra
2: Ajuisa Putri.
1: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
2: Iya.
1: Berarti lo ada keturunan Chinese ya nih, lo Mei-Mei ya, Mei-Mei.
2: Iya, Mei-Mei. Di sekolah sering panggil Mei-Mei.
1: Aduh teman bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
2: Iya, Tanjung Balai Karimun.
1: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
2: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
1: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
2: masih
1: suka lagu Kotak?
2: Masih SD kelas 3 apa ya, kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
1: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
2: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
1: Jadi waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
2: Sebenarnya suka banget rock.
1: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
2: Kotak.
1: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
2: Aku suka banget sama Janis Joplin.
1: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
2: Denger juga.
1: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
2: Iya, lumayan.
1: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
2: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
1: Iya.
2: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten terus mm-hmm. dapat juara satu lagi ke provinsi terus ke nasional.
1: Wow.
2: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
1: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
2: Pakai Sailor Moon gitu.
1: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
2: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
1: Okay.
2: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
1: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
2: Warna pink campur gold sama silver gitu.
1: Wow. Nyanyinya lagu rock.
2: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
1: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
2: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
1: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
2: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
1: Wow.
2: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
1: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
2: Itu SMA.
1: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan. Jadi, gimana ceritanya?
2: Ceritanya lumayan long story.
1: Oke, gimana?
2: Jadi,
1: gimana?
2: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
1: Oke.
2: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
1: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
2: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
1: Terus
2: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
1: Itu lomba apa namanya?
2: Icing World.
1: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, yeah. Terus.
2: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
1: Oke. Udah mulai hopeless ya.
2: Iya, udah mulai.
1: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
2: Gini aja.
1: Iya.
2: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa. Gitu untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
1: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
2: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
1: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
2: Iya.
1: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
2: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12.
1: Okay.
2: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
1: Okay.
2: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
1: Jadi mulai lagi ya.
2: Kayak gitu.
1: Oke, okay, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
2: Aduh.
1: Cowok-cowok ya,
2: aduh,
1: cowok.
2: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
1: semua.

0: Nah, ini kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempet dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan menghayati.
0: Apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan enggak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih, itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jam lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis.
1: Aku
0: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah kabar Sena ini, ayo Me kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medrak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medrak tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
2: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
2: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
2: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
2: Iya.
1: Semuanya
2: terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
2: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
2: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
2: Cewek banget.
1: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
2: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
1: Fuyung Hai.
2: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
2: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
2: Oh, yang paling aku
1: favorit
2: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
2: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
2: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
2: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
1: Iya, betul.
2: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
2: itu enak banget.
1: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
2: Iya. Enak banget.
1: Iya, itu emang enak.
2: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
2: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
2: Ting Hai ku dersyang yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
1: Wah, itu artinya apa tuh?
2: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
1: Gimana
2: intinya
1: nyanyi?
2: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
2: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
2: Lagunya kayak

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong,
1: langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca. Taca worship.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's record. Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Bad by Niki membuka kebersamaan kita dalam rangkaian cerita penutup hari teman pro 2. Masih barengan sama Haji sampai dengan pukul 12 malam nanti teman pro 2. Nah buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman pro 2. Dan yang lagi santai-santai di rumah atau di tempat kerja kamu, kalau misalnya kamu lagi jaga malam di malam hari ini teman pro 2, semangat aja buat kamu dan enjoy your time. Buat yang lagi mikirin besok gimana kerjaannya atau kayak besok karma nasu ini ketemu dospem atau besok ketemu bos atau besok ketemu manajer atau bahkan besok ketemu sama teman kamu atau kolega kamu atau teman kerja kamu di kantor atau teman kampus kamu yang toksik gitu teman berdua. Itu juga kadang kalau misalnya hati kita aja kurang nyaman tuh pasti akan selalu dibayang-bayangi gitu teman berdua, karena beta juga pernah di posisi tersebut. So buat kamu yang lagi overthinking malam hari ini, stop dulu overthinkingnya teman berdua, coba di untuk enjoy your night dengan dengerin musik, nonton film, atau do whatever you wanna do yang bisa bikin kamu akhirnya enjoy dan senang gitu teman bro dua ya. Buat kamu di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan, kita akan ngebahas tentang perasaan yang apa ya, rasanya tuh kayak kalau mau dideskripsikan tuh agak susah teman pro 2, tapi aja bakal coba. Perasaan di mana setiap malam atau ketika kamu sudah berhenti dari aktivitas kamu teman pro 2 dari malam hari sampai dengan subuh hari, itu ada hal-hal yang tiba-tiba terbayang gitu teman pro 2, atau bahkan mungkin masih tersisa dari pagi hari tadi sampai malam hari yang sonde bisa kamu apa hilangkan pikiran tersebut teman pro 2, kayak misalnya karmana besok bertemu atau berpapasan dengan orang yang lu rasa kayaknya sonde akan nyaman atau awkward atau ada yang mengganggu gitu ketika lu berpapasan atau bertemu dengan dia gitu teman bro 2. Kita bakal bahas soal itu, dan buat kamu juga yang pernah feel the same way ya teman bro 2, seperti yang udah digambarkan tadi, boleh aja langsung diceritain di 0811 3820 99, atau join live chat kita di aplikasi RRI Digital teman bro 2. Alright. Nah buat kamu lagu berikut ya teman pro 2, Aji mau puterin koleksi ini sebenarnya tuh lagu di tahun 2016 teman pro 2 kalau sonde salah, ada koleksinya Adele dengan When We Were Young. So buat kamu enjoy this one.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketika kamu lepas kendali,

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ikro by Raim La Ode, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengar ya. So, what's up teman Pro 2? Karmana Lupung

kabar ini malam? Apakah sama setiap harinya, day by day, atau kayak ada something different gitu, teman Pro 2? Buat kamu mungkin yang merasa kayak gitu, bisa cerita teman Pro 2 ini, karena hari ini berjalan, terus juga apakah hari ini cukup hektik, atau malah hari ini tuh buat kamu lebih excited, teman Pro 2? Why so gitu, teman Pro 2? Nah, buat kamu, kita juga masih di cerita penutup hari ngebahas tentang perasaan aneh yang kerap kali datang di saat sudah mulai jam-jam segini, teman Pro 2, atau bahkan di jam 1, jam 2 gitu kan, teman Pro 2. Ini tuh biasanya dirasakan sama kita yang apa ya, ada something yang mengganjal gitu, kayak hubungan sama seseorang, atau kayak impian-impian yang kamu rasa belum tercapai, atau malah hal-hal yang menurut orang lain sepele, tapi menurut kamu itu adalah a part of your life gitu, teman Pro 2, bagian dari hidup kamu gitu, teman Pro 2. Nah, tentunya ngebahas soal ini tuh akan ada banyak sekali kemungkinan, terus juga banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba atau mungkin bisa dihubungkan gitu sama hal tersebut gitu, teman Pro 2, dan bisa nyambung juga. Nah, buat kamu yang punya cerita soal itu, boleh langsung aja diceritain di 0811 3820 9090, teman Pro 2. Kalau misalnya ditanya ya, teman Pro 2, kayak lu pernah sonde merasa malam-malam itu terbayangkan sama sesuatu, suatu hal gitu, teman Pro 2. Kalau bete lu pernah merasa hal tersebut, teman Pro 2, waktu kuliah kayaknya. Pas buat skripsian gitu, seminar proposal, hasil, malam-malam jam 12, jam 1 tuh lebih dapat idenya gitu, teman Pro 2. Lebih apa ya, lebih nyaman, lebih comfort zone gitu. Ada zona nyaman gitu yang bisa bikin kita akhirnya pikiran terbuka. Tapi kadang juga kayak sejam segitu katong tunggu ide pun sonde dapat gitu, teman Pro 2. Katong mau tulis lanjut dari kata per kata pun ini kata sambungnya kayak kurang cocok deh, atau kayak ini kayaknya sonde seperti yang dilakukan di penelitian gitu kan, teman Pro 2, atau kayak kok tiba-tiba isinya bergeser gitu dari judulnya gitu, teman Pro 2. Banyak hal seperti itu. Dan kalau misalnya untuk dunia kerja sendiri, lebih kepada beta malas ya, besok pasti hektik, kayak misalnya hari Senin gitu kan, teman Pro 2 kayak ini bos nih pasti suruh-suruh beta nih ya. Atau mungkin hubungan kamu sama kolega kamu, teman kerja kamu di kantor, kayak atau gak ada masalah, beta apa malas lihat deh muka besok lah, kayak gitu-gitu, teman Pro 2. That's a lot of thing ya, yang bisa bikin kita akhirnya malam hari tidak bisa tertidur dengan tenang gitu, teman Pro 2, dengan pulas gitu. Buat kamu langsung aja cerita, teman Pro 2, lagu berikutnya mungkin dari perasaan demikian kayaknya bisa menimbulkan kesendirian gitu, teman Pro 2, atau rasa kesepian gitu, teman Pro 2. So ada Modern Loneliness by Love.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Somebody's Pleasure by Aziz Hedra, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji pastinya di cerita penutup hari teman Pro 2. Nah, udah ada cerita yang masuk teman Pro 2 dari Kak Ria di OS Sapa teman Pro 2, yang cerita kalau masa-masa dimana dia bahkan takut atau merasa enggan untuk ke kampus teman Pro 2 adalah ketika sedang ada atau sedang tidak baik-baik saja gitu sama teman-temannya teman Pro 2. Ini betul langsung kayak relate ya teman Pro 2. Dan maka dari itu dia ngerasa aneh, bahkan sampai mengganggu tidurnya teman Pro 2 karena masalah-masalah tersebut. Dan tapi ini Karya katanya bisa mengatasi hal tersebut teman Pro 2 dengan jangan takut untuk bicara atau komunikasi gitu sama temannya tersebut teman Pro 2. Dan akhirnya mereka bisa membicarakan hal-hal tersebut dan kembali tidak seperti semula, tapi sudah tidak ada lagi rasa apa namanya enggan atau rasa malas atau rasa tidak ingin menemui temannya lagi gitu teman Bro 2. Dan ya pastinya intensitas untuk kembali lagi seperti semula sedia kala tuh perlu waktu gitu teman Bro 2 pastinya. Thanks Karya sudah cerita di cerita penutup hari. Dan ya buat kamu teman Bro 2, Haji mau puterin lagu ini dari koleksinya The Beatles teman Bro 2. Dengan ini sebenarnya itu adalah salah satu lagu yang Haji suka juga teman Pro 2. Dan pastinya mungkin buat kamu para penggemar The Beatles mungkin juga suka ya teman Pro 2. So langsung saja ciputarkan ini dia.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan teman Pro 2, koleksi dari Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Ya, buat kamu mungkin yang sedang merasakan lagunya teman Pro 2, yang sedang memaknai lagunya ketika lagu itu memang punya makna tersendiri buat kamu teman Pro 2. Nah, buat kamu ternyata lagu hal tersebut itu di request sama Kalara Purnamasar di tahun Pro 2. Nah, ketika Aji tanya alasan untuk kenapa sih milih lagu itu gitu toh teman Pro 2. Kalara bilang alasannya aku request lagu ini tuh soalnya lagu ini tuh punya arti yang dalam banget buat aku kak. Walau pertama kali mendengarkannya seperti biasa saja, tapi entah kenapa setelah diulang-ulang ternyata liriknya tuh terasa begitu dekat dengan apa yang sedang Kalara rasakan teman-teman Pro 2. Ada beberapa bagian yang seolah-olah bisa mewakili perasaan yang selama ini tuh sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata. Makanya setiap kali lagu ini diputar, rasanya itu selalu ada cerita dan perasaan yang ikut kembali hadir teman Bro 2. Wow, ini seperti apa ya kalau bahasanya aja sendiri sih, ketika kita menyimpan seseorang atau menyimpan sesuatu dalam sebuah lagu teman Bro 2. Atau lagu tersebut itu mengingatkan kita tentang seseorang atau tentang sesuatu, tentang sebuah perasaan yang dulu pernah kamu miliki teman Pro 2. Oke, dan buat kamu teman Pro 2, semoga lagu-lagu ini bisa nemanin malam hari kamu ya. Dan buat kamu yang mau request lagu juga masih boleh pastinya teman Pro 2. Lagu yang bisa dibilang bisa menggambarkan perasaan kamu di malam hari ini teman Pro 2. Oke, kita akan next ke lagu berikutnya teman Pro 2. Karena kalau misalnya tetap dalam lagu tersebut kayaknya Aji juga bakalan sedih. Sesuai dengan judulnya Kesedihan Gue. Jadi kita bakal move aja teman-teman Pro 2. Ya, lagu yang sonde kalah sedihnya atau sonde kalah relate-nya sama lagu dari Semi Simorangkir tadi teman Pro 2. Ada koleksi dari Vanessa Zee dengan Berkaca-kaca.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Easy on Me by Adele, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Aji di cerita penutup hari, teman Pro 2. Buat kamu yang mau cerita juga boleh banget pastinya. Dan kali ini teman Pro 2, Aji bakal muterin the next song buat kamu yang lagi santai di malam hari ini, yang lagi mungkin ada yang lagi bengong, teman Pro 2. Yang lagi menghayau sama kayak Aji. Ya, entah kenapa teman Pro 2 ada saatnya di mana kita ingin memikirkan atau kayak sekedar menghayal kira-kira in the future itu kita akan seperti apa gitu kan, kita akan sama siapa, kita bakal menikah dengan siapa. Kayaknya kamu juga ngerasain hal yang sama kan, teman Bro 2. Tapi mungkin saja bukan malam hari ini. Malam hari ini gilirannya Aji dulu. Mungkin besokannya juga kamu akan kayak gitu, teman-teman Pro 2. By the way, langsung saja ya, The Pool dari Stefan Sanchez buat kamu malam hari ini.

0: Netia, gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Tahu ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Senin 31 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Selasa 1 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa, tanggal 1 bulan September tahun 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu. Hadir menemani kamu tentunya di Spalding edisi kali ini ya. Bikin pagi kamu makin seru bareng sama Yunda edisi 1 September 2026. Tidak terasa ya, udah di bulan September teman Predu, udah mengakhiri Agustus juga. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang udah memulai aktivitas ya, walaupun masih di pukul 5.04 ya. Tapi banyak juga yang kayaknya udah bangun ya, memulai mempersiapkan diri buat orang-orang terkasih, nyiapin sarapan mungkin ya, atau yang udah berangkat kerja, udah sampai tempat kerja kayak Yunda gini teman Predua, atau kamu yang mungkin masih ya sekedar rebahan aja di tempat tidur belum bangun. Selamat pagi aja Yunda ucapkan untuk kamu. Dan pastinya kita akan hadir menemani kamu dalam rangkaian Spada edisi kali ini seperti biasa, karena ada Just Music dan juga renungan pagi ya teman Predua, yang edisi kali ini akan datang dari mimbar Katolik. Dan juga kita akan hadirkan info Predua untuk kamu seperti biasa di pukul 6, juga informasi cuaca, dan juga akan ada choice of the day ya untuk hari ini, kira-kira kita bakal membahas apa ya di sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pilih lagu kamu, terus akan ada Spalding pada talking di pukul 9, dan Yunda akan temani sampai di rangkaian santai siang ya, ada info Predua, terus ada juga Predua hit list. Dan bukan hanya Spada teman Predua, kita juga akan hadirkan rangkaian acara seru di hari ini. Akan ada santai siang, sore ceria, sampai dijaga malam nanti ya. So stay tune terus hanya di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Predua RRI Kupang, Facebook Predua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Predua Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Immaculada De Fraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 1 September 2026, kita berada dalam pekan biasa ke-22. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena atas berkat rahmat-Mu yang telah kami terima daripada-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami, seperti kami telah mengasihi diri kami sendiri. Semoga sabdamu yang akan kami dengar membawa sukacita kebahagiaan bagi kami dan sesama kami di sekitaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Biarlah Roh yang Bekerja. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita diantar ke Kapernaum, sebuah kota penting di Galilea yang menjadi salah satu pusat pelayanan Yesus. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat di situ dan mengajar. Orang-orang yang mendengarkannya merasa takjub, sebab ia berbicara dengan penuh kuasa. Berbeda dari para ahli Taurat yang biasanya mengajar berdasarkan penafsiran dan tradisi para nabi, Yesus berbicara dengan otoritas yang berasal dari dirinya sendiri. Di tengah suasana itu, hadir seorang yang kerasukan roh jahat. Roh itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Menariknya, Yesus tidak membiarkan roh jahat itu menjadi pewarta tentang siapa dirinya. Ia justru membukanya dan berkata, diam, keluarlah darinya. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, pada zaman itu, penyakit dipahami dalam rangka kuasa-kuasa jahat yang menguasai manusia. Karena itu, tindakan Yesus bukan sekedar menyembuhkan seseorang. Ia sedang memperhatikan, memperlihatkan bahwa kerajaan Allah telah hadir. Dan kuasa yang memperbudak manusia mulai dikalahkan. Yesus datang bukan untuk menakuti-nakuti manusia, melainkan untuk membebaskan mereka dari segala sesuatu yang merampas martabat dan kebebasan mereka.
Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata bahwa manusia duniawi tidak mampu memahami perkara-perkara Allah dengan kekuatannya sendiri. Namun, manusia yang hidup menerima roh Allah dapat mengenal apa yang dikerjakan oleh Allah. Dengan demikian, kuasa Yesus tidak boleh dipahami hanya sebagai kekuatan luar biasa. Kuasanya adalah kuasa roh Allah yang menghadirkan keselamatan dan kehidupan bagi kita. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi,

yang membebaskan. Kita diajak untuk membantu orang lain agar mereka boleh menemukan kembali martabat, harapan, dan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Teman berdua yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus senantiasa hadir di tengah kita agar sabdanya memiliki kuasa. Ia datang, ia masuk ke ruang-ruang gelap dalam hidup kita dan berkata, "Diam, keluarlah darinya." Karena roh itu, marilah kita membuka hati kita kepada Roh Kudus agar roh itu bekerja dalam diri kita dan yang gelap menjadi terang dan hati yang kehilangan harapan akan menemukan kembali kehidupan yang sesungguhnya. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sabda yang hidup dan penuh kuasa. Maka kami mohon, ajarkanlah kami untuk percaya kepadamu, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan segenap hati. Berilah kami keberanian untuk berdiri teguh melawan segala godaan, serta berikanlah kami berkat-Mu melalui kesaksian-kesaksian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat, hati, dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal Sabtu bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya pada hari Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama dengan timnas Argentina. Ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America. Keputusan tersebut diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026 dan Messi mengakui keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara mudah. Dan selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol dan ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dan keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026 dan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam 3 hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat gempa bumi Flores merusak 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid berhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau oleh bantuan. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id dan kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada Bersama Yunda. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Predu. Masih menyapa kamu tentunya di edisi kali ini, udah di tanggal 1 September 2026. Gimana kabarnya? Indah berharap masih semangat selalu, semangat pagi udah pasti ya. Ini di luar udah mulai cerah juga, matahari udah menampakkan sinarnya, asik. Jadi ini kayaknya pas banget ya untuk kamu yang mungkin masih punya jeda untuk berangkat kerja ya. Kayak yang berangkat jam 9, jam 10, atau kamu yang mungkin shift siang, atau yang lagi day off, atau yang lagi tidak ngapa-ngapain ya. Biasanya kalau memulai hari tuh banyak aktivitas ya. Tapi jangan lupa untuk sempatkan jogging, berolahraga, aktivitas fisik teman Predua ya. Ini cuacanya enak sekali nih di luar studio, dan kayaknya untuk kamu yang sudah memulai hari dengan olahraga bakalan membalikkan mood lagi ya setelah semalam tidur beristirahat. Biasanya kalau kita awali dengan hal-hal yang positif yang bikin semangat, moodnya pasti bakal terjaga sampai di akhir hari nanti ya. Dan pastinya sudah hadirkan informasi cuaca juga untuk kamu teman Predua. Masih di edisi Spalding ya, di Spada bikin pagi kamu makin seru. Kok di Spalding sih? Dan pastinya Yunda ucapkan selamat pagi aja untuk yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Semangat pagi aja. Kira-kira hari ini cuaca kota Kupang bakalan seperti apa ya? Ya seperti biasa, panas yang panas pol ya teman Predua di edisi 1 September. Tapi tidak terasa ya udah 1 September nih. Bulan September loh. Kayak kemarin baru kita Natalan ya gak sih? Baru tahun baruan. Tapi tiba-tiba udah di bulan September aja. Kayak waktu tuh berlalu begitu cepat teman Predua. Aduh, tapi semoga semangatnya juga masih tetap on fire ya. Jadi kita lihat dulu untuk informasi cuaca langsung dari laman resmi bmkg.co.id ya. Biar kita lihat dulu nih kira-kira cuaca kota Kupang bakalan seperti apa. Check it out. Untuk kamu yang ada di sekitaran Alak, Maulava, Kelapa 5, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama ya. Untuk edisi kali ini, untuk informasi cuacanya teman Prado, ya seperti biasa, Kota Kupang tuh bakalan panas sekali. Karena di sini sesuai keterangannya tuh bakalan cerah banget ya teman Prado. Dengan suhu dari 24 derajat Celcius hingga mencapai 31 derajat Celcius teman Prado. Dengan kelembapan udaranya dari 40% sampai dengan 82% ya. Jadi begitulah teman Predua, kota Kupang dengan kepanasannya itu. Tapi gak apa-apa ya, untuk kamu juga yang udah memulai hari, jangan lupa untuk sediakan makanan yang bergizi juga, biar tetap semangat. Apalagi di sarapan pagi kali ini ya, cukupi nutrisi kebutuhan tubuh kamu dengan makanan yang bergizi, yang sehat ya. Dan pastinya jangan lupa untuk konsumsi air putih. Ya kita tahu kan kota Kupang dengan panasnya yang seperti apa teman Predua. Jangan lupa untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan juga pakai jaket ya, atau sunscreen biar melindungi dari paparan langsung sinar matahari ya teman Predua. Dan pastinya Yunda masih akan hadir dengan informasi-informasi terupdate lainnya selain dari informasi cuaca kali ini ya. Jadi semangat aja untuk memulai hari. Yunda mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari Elo Ipang Berry Senteloko Lala dengan Buka Semangat Baru sebagai lagu yang selalu mengawali pagi hari ini ya. Kalau di Spada edisi kali ini kita coba awali dengan semangat baru ya, berharap hari ini bisa berjalan dengan baik dan segala apapun yang kamu lakukan bisa berjalan lancar ya teman Pradua, walaupun masih di awal minggu.

nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan 1.000 rupiah punya

0: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Jay Sin featuring Sin Paul, teman berdua. Do you remember? Ini lagu yang bikin semangat juga ya di pagi hari ini. Dan semangat aja untuk kamu yang pastinya udah memulai hari dengan segala tugas dan aktivitasnya. Baik yang di rumah, yang udah di perjalanan ke tempat kerja, yang udah sampai, udah mulai beres-beres, atau kamu yang mungkin masih malas-malasan di rumah ya. Atau aktivitas di rumah biasanya beres-beres juga kan di pagi hari, teman Pro2. Pokoknya semangat aja untuk hari ini, dan semangat pagi untuk teman Pro2 juga ya. Dan mungkin banyak dari kamu yang biasanya memulai hari dengan aktivitas fisik nih, teman Pro2. Entah itu olahraga ya, jogging, atau mungkin jalan santai gitu ya, teman Pro2. Pas banget kan kalau misalkan di pagi hari tuh dengan matahari pagi yang masih hangat-hangatnya ya, sebelum membara di kota Kupang di jam-jam 10 ke atas, tapi biasa jam 8 tuh udah panas banget sih, teman Pro2. Nah, kali ini ngomong soal olahraga, teman Pro2 ya. Ini Yunda punya satu informasi yang akan Yunda hadirkan juga di Choice of the Day edisi kali ini, ngomong soal berjalan kaki ya. Ternyata ada fakta yang menarik juga. Kita tahu bahwa olahraga semacam ini juga sebenarnya itu punya apa ya? Manfaat bagi tubuh gitu, teman Pro2. Nah, ngomong soal jalan kaki ya, ini ternyata bisa membantu untuk apa ya, mengendalikan gula darah, apalagi jalan kaki singkat usai makan. Ini kan biar nurunin juga kan makanan-makanan yang diperot gitu, teman Pro2. Jadi ternyata berjalan kaki selama beberapa menit atau melakukan aktivitas fisik ringan setelah makan itu bisa membantu mengurangi kenaikan kadar gula darah. Wow, ini benar-benar apa ya, menarik juga. Nah, ini mungkin untuk kamu yang masih punya jeda waktu sebelum beraktivitas hari ini di tempat kerja, ya mungkin bisa sempatkan juga nih. Atau yang baru selesai sarapan, masih bisa lah untuk waktunya ya. Bisa coba untuk berjalan kaki beberapa menit, teman Pro2. Fungsinya bisa mengurangi kenaikan kadar gula darah ya dalam tubuh. Aduh, belepotan nih, mulai-mulai. Dan pastinya selamat pagi aja untuk kamu yang sudah memulai aktivitas dengan olahraga. Kalau Yunda tuh ya, kalau misalkan tidak ada kesempatan buat siaran pagi, biasanya tuh olahraga juga sih. Tapi sekarang tuh lebih banyak olahraga sore sih, teman Pro2, lari sore gitu ya. Mungkin bisa dicoba juga untuk kamu. Nah, yang Yunda mau tanyain untuk kamu juga, kira-kira kamu lebih milih untuk jalan santai atau jogging, lari nih, teman Pro2, yang biasanya kamu lakukan sejauh ini seperti apa sih untuk aktivitas fisiknya, atau mungkin punya pilihan olahraga lainnya dalam memulai hari? Kamu bisa langsung gabung aja ya, seru-seruan di pagi hari ini bareng sama Yunda. Bisa mention di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pro2 Kupang, Instagram @RRE Pro2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRE Digital. Yunda tunggu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu ya. Masih ditemani dengan informasi-informasi terupdate ya untuk kamu. Dan kalau tadi kita udah ngomong soal jalan kaki selama beberapa menit atau melakukan aktivitas fisik ringan setelah makan, ternyata bisa membantu kamu untuk mengurangi kenaikan kadar gula darah. Nah, ini juga ada teman Predu yang udah gabung ya. Ada Kak Eka yang tadi udah gabung di line Instagram kita, yang memilih untuk lari pagi. Dikasih pilihan ya, antara jalan kaki sama lari. Dipilihnya lari nih. Oh, ini kayaknya satu suara sama Yunda. Tapi kalau Yunda tuh tidak full lari juga sih, Predua. Kadang jalan, dia capek ngos-ngosan kan, teman Predua. Ini dari Kak Eka ya, yang tadi udah sekalian mau request lagunya Nuna dengan Hong. Udah dengerin tadi juga ya untuk pembukaannya, teman Predua. Setelah ini akan Yunda hadirkan. Dan pastinya, teman Predua, untuk artikel yang menuliskan bahwa berjalan kaki selama beberapa menit atau melakukan aktivitas fisik setelah makan ini bisa membantu mengurangi kenaikan kadar gula darah di tubuh kamu ya. Jadi tinjauan terhadap 31 penelitian yang melibatkan 573 orang dewasa termasuk peserta sehat serta mereka yang mengalami prediabetes atau diabetes tipe 2 menunjukkan aktivitas fisik singkat bisa membantu mengendalikan kadar gula setelah makan. Jadi hasil penelitian ini juga diterbitkan ya dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine ya. Jadi para peneliti juga mengamati aktivitas fisik singkat yang berlangsung maksimal 10 menit dan dilakukan setidaknya 2 kali sehari dengan jeda minimal 30 menit ya. Jadi aktivitas yang diteliti ini ada berjalan kaki, bersepeda, latihan ringan, tai chi, terus apa lagi? Lari tadi udah ya, yoga ya, sampai dengan latihan kekuatan ringan seperti heels raises, teman Predua. Jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik singkat berkaitan dengan kadar gula darah dan insulin setelah makan yang lebih rendah dibandingkan dengan duduk tanpa jeda dalam waktu lama. Wow, ini kayaknya kalian bisa sedikit mencontohi ya untuk aktivitas fisik setelah makan, ternyata bisa punya dampak yang bagus nih. Jadi untuk kamu yang mungkin setelah sarapan masih punya jeda waktu, mungkin bisa dicoba teman Predua, siapa tahu emang bisa menurunkan kadar gula darah. Tapi kalau menurut Indah ya emang bisa banget sih.

memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: Pro 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Maroon 5 featuring Cardi B, teman Pre 2, Girls Like You, yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu ya teman Pre 2. Masih menyapa di pagi hari ini. Udah pasti kita masih di Choice of the Day. Kalau ngomong soal olahraga nih teman Pre 2, ini ada satu teman Pre 2 juga ya. Ada Calvin yang kayaknya lagi semangat banget ya mengawali hari dengan aktivitas fisik, berolahraga, keren banget nih. Ini yang tadi Unda gaungkan ya, ajak untuk bagaimana kita memulai hari biar mood makin naik ya, biar makin semangat menjalani hari ini. Jangan lupa untuk awali dengan hal yang menyenangkan, yang menyehatkan, kayak berolahraga seperti Calvin ya, semangat aja. Dan udah request juga koleksi dari Christy dengan Obsesi ya, akan Unda hadirkan setelah ini ya. Jadi kalau tadi udah Unda spill banyak hal berkaitan dengan jalan kaki atau berolahraga atau aktivitas fisik usai makan, itu bisa membantu untuk mengendalikan gula darah. Nah, jadi untuk kamu nih teman Pro2 yang mungkin baru selesai sarapan ya, kayak mulai begah karena mungkin sarapannya kebanyakan atau gimana gitu, mungkin dengan aktivitas fisik bisa sedikit mengurangi kadar gula darah dalam tubuh kamu setelah makan teman Pro2 ya. Kalau tadi juga sempat disampaikan oleh para ahli melalui artikel yang Unda hadirkan, jadi kebiasaan bergerak secara berkala punya manfaat yang sangat baik ya, daripada kita menghabiskan waktu dengan cuma duduk-duduk doang setelah makan. Itu ternyata sangat berpotensi ya untuk sebagian orang bisa mengalami pradiabetes atau diabetes tipe 2. Jadi ini dapat insight yang bagus juga untuk kamu ya. Kita langsung aja dengerin koleksi dari Christy dengan Obsesi yang udah direquest sama Calvin yang lagi olahraga ya, semangat aja. Ini udah sampai track mana aja nih Calvin, seputar kota Kupang sampai Alak atau gimana? Jangan jauh-jauh ya, yang tadinya tidak jadi untuk gula darahnya naik malah cook yang naik Calvin ya.

0: semua.
1: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Gupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, itulah tadi keseruan kita di Choice of the Day di edisi kali ini di Spada Weekend Pagi Kamu Makin Seru ya, di awal bulan tanggal 1 ya. Senyumnya udah mulai merona ya. Jadi untuk kamu juga yang udah memulai aktivitas, semangat pagi aja Yunda sampaikan. Dan pastinya Yunda masih akan terus temani kamu nanti di pukul 8 seperti biasa, kita akan ada di Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa yang kita hadirkan koleksinya untuk dipilih ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Dan pastinya setelah ini juga Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, mau seru-seruan, langsung mention aja di medsos kita. Koleksi tadi dari NPD Sempurnanya Aku mengakhiri kebersamaan kita di Choice of the Day. Dan masih ada lagu-lagu enak lainnya yang masih akan terus temani teman Pradua. Salah satunya yang mau Yunda hadirkan adalah koleksi dari Eklat dengan Sandaran Hati, spesial untuk kamu.